0: Kebetulan bahap itu semarah dari Sasuke dia selalu. Bila bagus ibadah kan? Ini kaki sama kontak. Ini mau kepada kan? Bukan sedut sesam di sini kan? Gila sedar dia. Tunggu basi baik-baik langsung bana dia kena kekatukan itu. Aduh, ini dah tebus akun, man. Ulan dah kena kosong kartu. Ini mau kepada ke kosong. Kelinti tu, man. Ugap dah aku. Basi man, lawasnya nang customer ku sa akun. Sibara. Syahidah. Syahidah yang kepada ulang diri saya, Salun. Selamat. Mayurang. Ini dia pun umbanan dia. Suka tahun ke saya. Mara. Selamat. Selamat kita berkita.
1: Sino ka?
0: Kaksuan kong pespas ko.